Kulihat sawah terbentang luas. Sarjana mata memandang, menghijau, mendamaikan perasaan. Aku di sini mencari sebuah nama yang kubanggakan. Di tanah airku, bumiku, tanah tumpahnya darahku. Biar keringat mengalir menjadi saksi, kudrat dan tenaga dicurahkan di

0: Berhubungan kekal selamanya.
1: Tanah kita indah dan permai.
2: Bumi kita aman dan damai.
3: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
4: Siramkanlah ia dengan keharmonian.
5: Suburkanlah ia